0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara nantinya, Teman Pro 2 ya. By the way, tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat ya, yang salah satu contohnya adalah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya, Teman Pro 2. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu sebanyak 1.996 cincin, banyak ya, juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Jadi bagian dalam cincin dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Trump dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, New Jersey, Senin 20 Juli 2026, Teman Pro 2. Sementara hingga menjelang final, dia belum menghadiri satupun ya dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Dan Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, kemudian juga kembali mengonfirmasi agenda kehadiran Presiden. Keputusan FIFA menangguhkan larangan bermain otomatis balogun ini sempat memicu kritik, Teman Pro 2 ya, mengenai integritas kompetisi yang akhirnya balogun ini tetap tampil menghadapi Belgia. Tetapi ya wis lah ya, takdir Teman Pro 2, gimana pun itu ya, sekalipun sempat dapat kartu merah terus gitu ya, bisa main lagi lumayan rame. Hasilnya Amerika Serikat tetap menelan kekalahan telak 1-4 ya. Sementara itu New York sendiri masih berada dalam peringatan kualitas udara ya akibat kebakaran hutan di Kanada. Walaupun kondisi tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan laga final nanti, Teman Pro 2 ya. Pokoknya ada aja deh ya cerita. Tapi ini bisa jadi sejarah sih ya, di mana nanti juara Piala Dunia akan mendapatkan hadiah cincin. Aku kira cincinnya dari batu akik ya. Ternyata bukan. Bukan. Bagus sih Teman Pro 2 desainnya gitu ya. Penasaran seperti apa bentukannya? Kamu bisa cek ya di laman rri.co.id.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapat Fajar Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lenn Sean Fendi secara straight set. Ganda putra nomor 2 dunia itu merebut kemenangan 22-20, 21-13 setelah melewati permainan selama 38 menit yang berlangsung ya di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat kemarin, teman Pro 2. Menurut sang kapten Piala Thomas 2026 itu, Ben Sean memaksanya dan Fikri untuk bermain cepat sepanjang pertandingan. Selanjutnya Fajar Fikri merubah pola ya di interval untuk menyesuaikan pola permainan cepat lawan. Mereka akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, teman Pro 2 dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 itu, yang sebelumnya Fajar Fikri ini pernah berjumpa dengan mereka di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan. Menurut Fikri, Hoki Kobayashi adalah pasangan yang hebat ya. Kendati begitu, dirinya percaya dia dan pasangan memiliki peluang yang sama seperti lawan ya untuk melangkah ke babak final.

partisipasi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

Aduh, terus gitu banget ya endingnya soundnya teman Pro 2 Abak. Well, memang ini kayak jadi musik yang mendebarkan teman Pro 2. Semendebarkan pebulu tangkis tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani atau yang biasa disapa Putri KW, mengamankan satu tempat di semifinal Japan Open 2026. Wah. Putri mengalahkan unggulan kedua asal Tiongkok, Wang Ziyi dalam drama 3 set dengan skor 9-21, 21-17, 21-4. Ini merupakan kemenangan perdana Putri KW atas Wang Ziyi, teman Pro 2 ya, dari 8 pertemuan terakhir mereka. Pertandingan sendiri berlangsung selama 56 menit di lapangan 2 Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat kemarin. Wang Ziyi mendominasi sepenuhnya gym pertama, akan tetapi Putri mampu bangkit dan memberikan perlawanan di gym kedua dan ketiga. Usai pertandingan, Putri mengatakan bahwa dirinya senang bisa mengalahkan Wang Ziyi, di mana hasil ini memberikannya rasa lega. Tekanan yang diberikan Wang Ziyi, teman Pro 2 gitu ya, memang menyulitkannya untuk membalas serangan, tapi gitu ya, Putri mencoba mengimbangi pola permainan tersebut sesuai dengan arahan pelatih teman Pro 2 ya. Fokus ini menjadi kunci penting teman Pro 2, di mana selanjutnya pada babak semifinal Putri KW akan berjumpa dengan unggulan asal tuan rumah Jepang, Akane Yamaguchi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: RRI.co.id, sumber

Perancis siap menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 pada Minggu 19 Juli 2026, teman Pro 2. Laga ini penting ya, karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus mempengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Sebelumnya, kedua tim gagal melangkah ke semifinal setelah kalah pada babak ke semifinal, teman Pro 2 ya. Perancis takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar pada Piala Dunia 1934 ya, di mana Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus pada Piala Dunia 1950, namun FIFA kembali menggelarnya sejak edisi 1954 dan mempertahankannya hingga sekarang. Gol pada pertandingan tersebut tetap akan dihitung dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas Golden Boot, teman Pro 2 ya. Jos Fontaine memanfaatkan laga itu dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia 1958. 4 gol itu mengantarkan Fontaine mencetak rekor 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia, di mana rekor tersebut hingga kini belum mampu dipecahkan pemain manapun. Pada turnamen kali ini, peluang merebut penghargaan sepatu emas melalui pertandingan peringkat ketiga masih terbuka, di mana Kylian Mbappe dari Perancis serta Harry Kane dan Jude Bellingham dari Inggris berpeluang untuk menambah koleksi gol mereka. Mbappe kini mengoleksi 8 gol, menyamai torehan kapten Argentina Lionel Messi, namun Messi masih memimpin perburuan karena membukukan 4 asis, sedangkan Mbappe mengoleksi 3 asis. Sementara Kane dan Bellingham menyusul di posisi ketiga ya, dengan ketiga dan keempat begitu ya, dengan catatan kembar, teman Pro 2, 6 gol dan 1 asis. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi para pemain tersebut untuk menunjukkan ketajaman mereka di atas lapangan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemanin Kania yang bakal ngajakin kamu piknik hari ini teman Pro 2. Piknik kemana? Nah itu masalahnya ya. Ajak-ajak doang ya. Mumpung hari ini merupakan hari piknik internasional. Jadi harusnya hari ini seluruh dunia merayakan piknik gitu ya. Piknik bersama teman Pro 2 ya. Terus Kania piknik kemana? Aku piknik sendiri, aku hari-hari bisa piknik teman Pro 2 ya. Aku mau tahu piknik seru ala kamu yang seperti apa. Karena jujur aja belakangan aku lagi senang banget piknik nyore goes teman Pro 2. Bagiku itu piknik banget gitu ya. Cari alam, kombinasi hamparan hijau dengan matahari senja, asik. Cari yang murah-murah aja teman Pro 2, tapi cukup ya, efek healingnya dapat banget. Kalau kamu gimana? Silahkan ya, join bareng sama kita di Spada. Kamu bisa WhatsApp di 0811 3697755 atau komen di story Instagramnya Pro 2 @Pro 2 RRI Madiun.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang hari piknik internasional, kok ada aja begitu ya. Tapi memang gitulah teman Pro 2, ada memang, ada beneran ada. Kalau ngomongin tentang hari piknik internasional nih teman Pro 2 ya. Ini bukan cuman perayaan atau peringatan sih ya. Memang akhirnya hari piknik internasional itu diperingati setiap 18 Juli begitu ya. Tapi teman Pro 2 ada yang menarik begitu dari piknik ini. Sejarahnya gak usah di ini ya, kamu nanti cari sendiri aja lah infonya teman Pro 2. Cuman di balik piknik kenapa ini harus diperingati begitu ya. Piknik itu manfaatnya luar biasa banget ya. Bukan sekedar makan di luar ruangan, tapi ini merupakan momen untuk santai, menikmati cuaca cerah. Nah, pas nih cuacanya cerah banget begitu ya. Atau bahkan kebersamaan dengan orang-orang tercinta kamu teman Pro 2 ya. Kamu mau me time dengan piknik is okay ya. Cari lokasi yang enggak usah jauh-jauh gitu ya. Enggak perlu keluar kota. Cukup di taman kota atau di RTH lah ya. Kalau di sini istilahnya RTH. Atau merumput begitu ya di tepi danau bisa. Kalau di Kota Madiun enggak ada danau, sungai mungkin ya. Cari teman tempat-tempat yang sekiranya kamu benar-benar bisa merasakan alam teman Pro 2 ya, yang tanpa harus bayar tiket masuk. Wow. Aku mau tahu nih piknik ala kamu yang asik yang seperti apa ya. 0811 369 7755 atau bisa komen di story-nya Instagram Pro 2.

Yeah, I know, but I mean, it's kind of different though.

0: Masih boros dan buang-buang uang untuk hal yang tidak perlu? Saatnya move on ke Yono. Yono, you only need one, merupakan gaya hidup minimalis dan berkelanjutan. Gaya hidup ini mencakup pilihan yang berkualitas, kesadaran lingkungan, dan pengeluaran yang cermat. Inflasi dan resesi mendorong manajemen keuangan yang lebih baik. Selain itu, isu perubahan iklim meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan. Dengan Yono, masyarakat kini menghargai pengalaman sederhana namun bermakna, menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup dapat berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan yang pasti, Yono bikin hemat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Quotation of the day. Quote of the day. Tidak masalah selambat apapun kamu bergerak, asalkan kamu tidak berhenti. It doesn't matter how slowly you go, so long as you don't stop. Converseus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Kenapa harus piknik teman Pro 2? Walaupun pikniknya bukan berarti kamu berlibur ke tempat wisata dengan dengan effort banget gitu ya, jarak jauh, harus beli tiket kereta, tiket pesawat bahkan gitu ya. Yang gak harus seperti itu gitu ya. Piknik yang sederhana aja teman Pro 2 itu benar-benar kamu butuhkan, karena menjadi cara efektif untuk memulihkan kondisi psikis dan juga fisik kamu ya. Percaya atau tidak, kalau pikniknya ini efektif bisa memulihkan tenaga. Tapi kalau pikniknya tidak efektif, yang ada malah capek. Pernah gak sih kamu habis liburan malah capek? Nah berarti itu liburan kamu gak berhasil tuh, gak healing namanya. Jadi piknik kalau efektif teman Pro 2 gitu ya, yang ada semangat kamu, mood kamu, dan tenaga kamu bahkan akan pulih begitu ya. Jadi piknik ini terbukti mampu menurut berbagai studi teman Pro 2 ya, untuk meredakan stres, menurunkan resiko depresi, hingga memproduksi hormon kebahagiaan yang tentunya ini berdampak banget begitu ya pada keseharian kamu. Selain menghabiskan waktu di alam terbuka, teman Pro 2 bisa menyejukkan mata kita. Percaya atau enggak, bisa membantu tubuh gitu ya. Kenapa ini bermanfaat untuk kesehatan fisik? Karena setidaknya daya tahan tubuh atau kekebalan kita meningkat dengan produksi vitamin D ya, dari aktivitas yang kita lakukan di luar ruangan teman Pro 2 ya. Dari Afif, wah, piknik yang asyik ala Afif Mukminin adalah jalan-jalan ke Pantai Lombang. Oh iya ya, itu di Pantai Lombang itu mana? Di Madura kah? Karena Afif Mukminin dari Sumenep teman Pro 2. Wah asik kali ya. Eh lama dong, aku gak mantai teman Pro 2. Nanti ditungguin ya, aku cariin dulu singlenya Afif ya. Makasih banget nih. Enak nih kayaknya kalau kita tinggalnya deket pantai, iya gak sih? Kamu anak pantai atau anak gunung nih teman Pro 2 ngomong-ngomong?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM.

piknik lah, piknik teman Pro2, walaupun gak harus bepergian jauh ke tempat wisata yang populer, yang ngehits begitu ya. Cukup deket-deketan aja. Kalau piknik ala aku yang belakangan gak tahu, memang seneng goes dan lagi seneng berburu sunset nih teman Pro2. Ahai, sama dong sama kayak si Happy Earn yang katanya jogging dan nyari sunset. Cocok nih ya, kapan nih kita nyari bareng Happy. Tapi kamu joggingnya, aku ngegoes. Sebenarnya jogging ya nggak apa-apa sih, cuman kenapa nggak jogging? Karena kalau di tengah-tengah capek teman Pro2. Nah ini gitu ya, kalau ngegoes tuh misal di tengah jalan capek gitu ya, istirahat, jeda ya, kita stop dulu, habis itu bisalah nyicil lagi goes pelan-pelan. Kalau jalan tuh kayak gimana ya, apalagi kalau udah jaraknya jauh teman Pro2, aduh jalan banget ya, harus gitulah, agak-agak nggak ikhlas akunya ya. Ya deh, nanti ditungguin cekilnya, mungkin akan jadi single penutup ya di obrolan pada kita pagi ini teman Pro2. Yang pasti kalau memang memungkinkan gitu ya, luangkan waktu untuk piknik. Sekali lagi, gak yang harus pepergian jauh, gak harus one day trip. Bahkan kamu bisa kok luangkan cuma 2 jam aja teman Pro2. Karena bener deh, piknik itu bisa menyegarkan mental atau detox pikiran ya. Karena keluar dari rutinitas sejenak itu bisa membantu menenangkan pikiran banget, mengurangi kecemasan, sedikit pelarian yang bisa memperbaiki suasana hati walaupun untuk beberapa saat teman Pro2 ya. Terus juga bisa meningkatkan kesehatan fisik karena udara segar dan aktivitas gerak walaupun cuman jalan ya, atau jogging atau goes teman Pro2, bermain di luar ruangan ini baik banget ya untuk kebugaran tubuh dan kesehatan jantung. Plus ya, piknik kalau bersama dengan orang-orang yang kamu sayang, dengan teman, keluarga, tentunya bisa menjadi sarana berkualitas tuh untuk membangun keakraban dan mungkin juga menjalin komunikasi yang lebih baik juga. Dan yang pasti buat kamu nih, anak-anak kreatif ya, suasana dan lingkungan baru tentu bisa merangsang otak untuk berpikiran lebih kreatif lagi ya. Selamat berpiknik di weekend teman Pro2, pas banget cocok timingnya gitu ya. Kalau misalnya memang kantong menuju kekeringan seperti cuaca dan musim saat ini, teman Pro2 cari deh yang gratis ya. Jogging nyari sunset kayak si Happy Earn, atau goes nyari sunset kayak aku. Modalnya air mineral teman Pro2 ya. Dah, atau sangulah 10.000 gitu ya untuk mampir beli soto, cukup. Terima kasih buat kebersamaannya di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Habis ini kita gabung barengan sama Pro2 Jakarta dan Pro2 Indonesia untuk simak Musik Trainer.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu, teman Produa. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
6: Selamat pagi Music Planner.
5: Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Rio?
6: Alhamdulillah baik. Dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti yes, suasana juga cerah.
5: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
6: gak ada angin
5: sama sekali. Ya,
6: yang ada urusan di negara kita lagi
5: ada
6: semeraut,
5: angin tuh.
6: Ada angin.
5: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
6: Iya.
5: Dan hari ini kalau misalkan teman Produa nonton di RRI Net, pastinya
6: iya,
5: sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
6: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya. Masih kecil-kecil tapi udah dewasa kok, karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
7: wow,
6: gitu, putri wisata, sorry,
5: okay,
6: ya, putri wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
5: Miss Celebrity,
6: iya, okay, tapi baru rilis single.
5: Oke.
6: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau putri pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
5: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
6: Ivana Berliana.
7: Halo everyone.
5: Halo.
7: Selamat
5: Ivana.
7: Pagi,
5: selamat pagi. Salam kenal juga.
7: Salam kenal.
5: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, yeah, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
6: Iya. Yeah.
5: Tapi nyanyi juga.
7: Iya, yeah, betul.
5: Banyak juga ya.
7: Banyak ya.
5: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah, Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
7: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi
5: wow, okay,
7: aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
6: Jauh loh.
7: Jauh,
5: bukan
7: dong,
5: di Jakarta ya, di Morowali ya.
7: Di Morowali Utara.
5: Oke. Okay.
7: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
5: Wow, oke oke oke.
7: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
5: Oke.
7: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
5: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, ya berarti
7: aku,
5: ya.
7: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
5: Mm-hmm.
7: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai putri pariwisata Morowali Utara.
5: Oke.
7: Okay.
5: Kalau tugasnya sebenarnya
7: ya,
5: dari Miss Pariwisata itu
7: ya,
5: apa sih sebenarnya?
7: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya okay. di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
5: Oh, ya, oke. Okay.
7: Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
5: Oh gitu. Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu Pamro 2. Nice, nice, nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
7: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
5: Emang udah lebih dari lama ya.
6: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
5: Iya kan. Suara udah bagus.
6: Suara udah bagus. Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
5: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
7: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
5: berarti
7: hingga bisa rilis lagu.
5: Ini lagu perdana nih berarti.
7: Yes, betul sekali Kak.
5: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
7: Betul sekali.
5: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tumam Pro 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Yanes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke,
2: Lyodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Yeah. Betul.
0: Lyodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya?
2: Kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu,
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya, ya enggak bisa sama sekali ditolerir,
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, okay, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke. Okay.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: iya,
0: sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih?
2: Benar.
0: Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
2: Iya, standar. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi, kayak gitu, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih. Iya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya. Oh. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat apa segala macem, hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Iya kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Gitu. Yeah. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Iya. Gitu.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
2: Pop R&B.
0: Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Ya, masih easy listening lah kalau kita denger.
0: Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Yeah,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak, iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing. Bener. Gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari. Dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana. Tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan

0: menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja, kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan Menteri Wisata juga. Nah, kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu, dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri. Bener, bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
1: Bener,
0: gimana
1: bener,
0: caranya aku bisa mempromosikan
2: mandiri,
0: lagu ini.
2: Mandiri.
1: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga gitu. Bener. Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
0: Iya,
1: benar
0: sekali.
1: Ya, Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
0: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta. Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah. Ya, kemudian kita berkunjung ke Cirebon. Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon. Nah, waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga. Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
1: Jalan-jalan Jawa berarti ya.
0: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
1: Padang ya.
0: Sumatera Barat.
1: Ih, seru banget. Jadi pengen sih. Jadi pengen ya
2: pada. Dan ke Padang terus dia nyari restoran Padang enggak ada di sana.
1: Soalnya restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
0: Di posisi apa?
1: Iya.
0: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
1: Benar.
0: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu. Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
1: Amin.
0: Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadilah ya.
0: Amin.
1: Ya, seru banget ya hari
2: seru,
1: ini.
2: Seru.
1: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota. Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
0: Iya, benar.
2: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Berkolaborasi, featuring
2: atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Interesting. Oke deh, Top Pro 2.
2: Iya.
1: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat kamu Top Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Dana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya, jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu,
0: okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya, jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda,
1: iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya, jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Yeah. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini karena dunia digital itu enggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya.
2: Sosial media.
1: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan, aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya. Ya.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia sosial media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Oh. Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Bro 2 yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Dengerin Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono mengungkapkan kronologi insiden ledakan di gudang pusat amunisi Madiun pada Kamis 16 Juli 2026 yang lalu. Ia mengatakan peristiwa tersebut terjadi ketika personel menjalankan prosedur pemeriksaan dan perawatan material amunisi. Doni menyebut insiden itu mengakibatkan satu personel meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka berat. Selain itu, dua personel lainnya mengalami luka ringan akibat insiden yang terjadi di gudang penyimpanan tersebut. Ia mengatakan satuan segera mengevakuasi seluruh korban menuju rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis secara cepat dan berjenjang. TNI Angkatan Darat juga langsung mengambil langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian serta pendampingan penuh kepada seluruh korban. Menurutnya, tim investigasi telah dibentuk dan pada sore hari langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk bertugas. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani peristiwa tersebut secara serius, transparan, serta memastikan seluruh proses berjalan sebaik-baiknya. Informasi lain, teman Pro 2, tim nasional Argentina terancam sanksi dari FIFA akibat sebuah spanduk bertuliskan Las Malvinas Son Argentinas. Spanduk itu dibawa supporter saat semifinal Piala Dunia 2026 kontra Inggris di Stadion Atlantas pada Kamis 16 Juli. Pada saat itu Argentina memenangkan pertandingan sengit melawan Inggris dengan skor 2-1 dan para pemain terlihat ikut membentangkan spanduk tersebut di lapangan saat momen selebrasi. FIFA sebenarnya sudah memiliki aturan larangan terkait simbol atau pesan yang bernuansa politik selama pertandingan berlangsung. Larangan itu mencakup bendera, selebaran, pakaian, serta atribut lain yang dianggap ofensif atau diskriminatif. Dalam konteks ini, tulisan La Malvina Song Argentinas pada spanduk tersebut dianggap mengandung unsur sensitif. Jika diartikan, tulisan tersebut berarti Kepulauan Malvinas milik Argentina. Hal ini mengingatkan kembali pada skenta yang terjadi antara Argentina dan Inggris pada tahun 1982, di mana kedua negara memperebutkan Kepulauan Malvinas yang terletak sekitar 300 mil di lepas pantai timur Argentina tersebut. Konflik cukup serius di mana sebanyak 655 personel militer Argentina dan 255 personel militer Inggris saat itu menjadi korban pada konflik 74 hari tersebut. Melansir dari Al Jazeera, sejumlah pengamat menilai insiden ini sudah melampaui urusan sepak bola dan mereka melihat isu Kepulauan Malvinas sebagai pembahasan politik. Perkembangan isu ini juga dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Javier Milei. Hubungan dekat Milei dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga disebut ikut mempengaruhi dinamika politik tersebut. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman ter

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita ya di Santai Siang. Untuk sesi yang pertama ada Hit List Weekend, single-single hits Indonesia manca, yang baru yang lama bisa di request di 08 11 36 97 755. Tampaknya udah banyak banget begitu ya yang mengantri. Nanti satu persatu aku bakal play ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, sampai jam 11 kebersamaan kita nanti ya di Hit List Weekend.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat Sarah yang tadi request Sabrina Leonor udah diputer ya. Terus juga buat Caca, buat Asri. Ini kompakan kalian. Buat siang juga yang ada di 3590. Terus siapa lagi ya? Bentar. Karena jujur mereka semua request lagunya Sabrina Leonor semua ya, yang haha udah di play tadi ya. Terus selamat siang buat kayak gini nih, aku menyebutmu apa, memanggilmu apa gitu. Oh iya deh Tia ya, semoga tadi udah dengerin ya, kita juga udah play tuh ya. Terus yang request singlenya Shelina Grace ya, Sumpah Mati ya, nanti deh ditungguin. Terus juga Dinda yang ada di Bandung ya, ditungguin deh ya Selena Grace-nya. Terus juga buat Zulia yang suka banget sama Enggi Carvalho ya, nanti juga ditunggu ya. Sementara itu teman Prodo, aku mau play dulu Rhyme Laude ya. Ini sebetulnya singlenya udah lama banget, banyak banget yang remake, tapi entah kenapa versinya Rhyme Laude ini berasa beda. Mungkin memang generasinya udah beda, dan juga si Rhyme Laude kan ciri khasnya kental banget tuh teman Pro 2 ya. Buat kamu yang saat ini sedang LDR-an, melepaskan orang tercinta untuk meraih cita-citanya, percayalah kalau dia takdir kamu, dia akan kembali. Klise banget tapi nyesek sih, gak mudah loh LDR-an katanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Single dari Yanggi Calvaro, teman Pro 2, buat kamu yang suka banget dengan lagu satu ini yang berhasil menduduki posisi puncak atau juara pertama di tanggal lagu top 20 Indonesia Pro 2 RRI. RRI mana? Beberapa RRI, teman Pro 2 ya. Ini buat tadi yang request, ada siapa yang remuk? Siapa yang request remuk? Oh, ada Zulia ya, katanya stay tune-nya via RRI Digital, asik ya. Terus yang request Selina tadi juga udah ya, buat Nina. Ini aku suka deh ya. Jarak jauh bukan menjadi penghalang kalian untuk dengerin single-single favorit, bahkan dari Madiun ya. RRI Digitalnya selalu on ya. Terus juga buat Kak Lara, Lara Purnama Syari ya. Nanti ditungguin Olivia Rodrigo-nya yang Vampire, katanya teman Pro 2 ya. Kita masih lanjut ya. Nanti ada segmen kedua di Hitlist Weekend.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, diantaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah. RRI.co.id

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, masih di Pro 2 Top Hits Indo 2020 ya. Dan di urutan ke-20 ini ada Liodra dengan judul Pura-Pura ya, singlenya dia dari label Universal ya. Dan kita masih banyak lagi Pro 2 Top Hits Indo 20 ya, edisi 27, 18 Juli 2026. Ini masih banyak lagi lagu-lagu yang masih di top chart kali ini, di top Hits Indo 20. Jadi aku langsung puterin ke urutan 19 ya. Stay tune.

Oke, okay, di urutan ke-19 ada Rizwan Fadilah feat RN Boys and Mahalini dengan judul Seketika ya. Ini singlenya mereka dengan label dari Ervas Music. Jadi ini ada urutan terbaru ya, Vanessa Z ya di urutan 18 ini menjauh. Setelah mencuri perhatian publik lewat karakter vokalnya yang kuat dan penampilan yang memikat, Vanessa Z terus menunjukkan perkembangan sebagai salah satu talenta muda yang tengah bersinar di industri musik Indonesia. Dan Pro 2 Top Vision Indo 20 ini di urutan ke-18 ya, ada yang baru dari Vanessa Z ya dengan judul Menjauh, single ya dari ini Universal Music.

Oke, dan di urutan ke-17 ini ada Bara Suara, teman pro 2 ya. Ini dengan judul Sementara, ini singlenya dari Bara Suara. Aku gak usah lama-lama, habis ini aku langsung puterin ya. Tapi sebelum itu, ini Bara Suara dengan Sementara ini grup musik berdayaan rock asal Jakarta ya, FBI ya. Dan ini sementara pada 10 Juli 2026 lagu bertempo sedang ini menjadi karya rekaman baru pertama yang dirilis oleh band yang digawangi oleh Iga Masardi, Astrika, Putri Cintara, Giral Situmorang, dan TJ Kusuma dan Marco Stefiano. Stay tune.

Itu tadi di urutan ke-17 ada Barat Suara ya dengan judul Sementara, dan di urutan ke-16 ada The Overtones feat Nadine Amizah dengan Malam Cahaya ini ya. Ini seperti apa, kita langsung puterin aja ke urutan ke-16.

Dan di urutan ke-15 ini di Pro 2 Top Hits Indo 20 ada Sela on 7 ya, dengan judul Sederhana. Ini singlenya dari Sela on 7 dari label 507 ya. Aku gak usah lama-lama, langsung aja kita puterin. Di urutan ke-15 ada Sela on 7 dengan judul Sederhana. 15.

0: Oke, itu tadi di urutan ke-15 ada Sheila on 7 sederhana ya di Pro 2 atau Hits Indo 20 ya. Di urutan ke-14 ya di Tulus dengan judul Teh Hijau ya. Ini singlenya dari Tulus, dari label musik Tulus ya. Aku gak usah lama-lama, puterin aja langsung Tulus Teh Hijau.
1: Empat belas.

Itu dia dari Tulus ya, urutan ke-14 di Pro 2 Top Sindo 20 ya. Dan di urutan ke-13 ada Fajar Nur dengan judul Salapaku ya. Dan ini dari album sementara selamanya ya, di label musik Universal. Jadi aku langsung puterin di urutan ke-13 ada Fajar Nur, Salapaku.

Di urutan ke-13 ada Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Dan di urutan ke-12 di Pro 2 Topit Sindo ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Ini single dari Bernadia di label musik Juni Record.

0: Di urutan ke-12 ada Bani Nadia dengan judul Laut Yang Tenang ya. Ini di menempati posisi ke-12 di Pro 2 Taufik Sindo ya, dari singlenya Bernadia dengan label musiknya Juni Record. Dan di urutan ke-11 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Nanti
1: Indo 20 11

Oke, di urutan ke-11 ada Juicy Lucy ya, Gurun Hujan yang kita putar saat ini. Dan di urutan ke-10 ada Adrian Khalif 2001 kali ya, dari ini singlenya dari Adrian Khalif dari label Emotion ya. Dan langsung aja aku puterin.

Oke, di urutan ke 10 ini saat kita putar ini ada Adrian Khalif ya, 2001 kali ya, dari label Emotion. Dan urutan ke 9 ada Andin ya, di Pro 2 Top Hits Indo, di urutan ke 9 dengan judul Naksir, dari album Seidu Semusik ya, dari Kala Suara.

Oke, di urutan ke 8 ini ada Wisnu Santika featuring alias Ari Lesmana ya, teman berdua ya. Dan dengan judul Aku Harus Pergi. Dan di posisi ketujuh ada Gea Indrawari dengan judul Down Down ya. Ini singlenya Gea Indrawari dan dari Hits Record ya, menempati posisi ketujuh Pro 2 atau Hits Indo 20.

Oke, di urutan ke 6 ada Idgitaf ya, di Pro 2 Top Hits Indo 20. Urutan ke 6 ada Idgitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Ini singlenya dari Idgitaf, menempati posisi ke 6 di Pro 2 Top Hits Indo. Aku langsung puterin.

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

Oke, teman berdua, kita udah dengerin ini ya, Pro 2 top hits Indo ya, 20 ya. Dan nanti pukul 3.15 waktu Indonesia bagian Barat, kita langsung puterin chart terbaru Pro 2 Weekly Top 20 27 edition ya, edisi Juli 18 2026 ya, 18 Juli 2026. Dan ini banyak banget artis-artis yang masuk nih. Ada mulai dari Gracie Abrams, Zara Larsson, Teddy Swims, Zayn, Beyonce, Sun Kiss, Khalid, Shayna Spiro. Ini yang favorit Rere sih. Ada Ellie Goulding juga, ada Lea Seraphim, The Kid LAROI, Westlife, Taylor Swift, Martin Garrix, Olivia Rodrigo, Alicia, dan Ariana Grande hingga Madison Well. Jadi siapa favorit kalian? Stay tune aja di Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eliezer.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hit.

Oke, di urutan ke-20 di Pro 2 Weekly Top 20 ini ada Gracie Abram ya dengan judul Hit The Wall. Ini albumnya Doctor From Hell dari label musik Interscope. Jadi stay tune.

0: Dan di urut tanggal 19 ada Zara Larsson feat Shakira dengan judul Euro Summer. Ini emang lagi gong banget sih ini. Ini dari album Midnight Sun ya, Girl Strip dari label musik Epic. Aku langsung puterin. Urut tanggal 19 ada Zara Larsson feat Shakira Euro Summer.
1: Number 19.

Dan ini dia di urutan ke-19 ya, Zara Larsson feat Shakira ini yang kita putarkan, Eora Summer ya, di menempati posisi ke-19 di Pro 2 Wilkie Top 20. Dan di urutan ke-18 ini baru ya, baru banget. Ini ada Teddy Swim, Break Up in Reverse. Singlenya dari Teddy Swim nih, menempati urutan ke-18, aku langsung puterin.

Diurutan ke-18 ini ditempati oleh Teddy Swim ya, di backup ini reverse nih. Dan di urutan ke-17 di Pro 2 Weekly Top 20 ada Zayn dengan Set Ways nih. Ini albumnya dari Konakol dan dari label musik Mercury. Apa?

Oke, di urutan ke 17 ada Zen, jangan judul Set West ini dari album Kunako Mercury ya, dari label Mercury, dan ini menempati posisi ke-17, dan aku langsung puterin posisi ke-16 ada Beyonce nih, new entry ya. Beyonce kembali mengejutkan para penggemarnya dengan rilis lagu berjudul Morning Dew Dang. Lagu tersebut diumumkan sebagai bagian dari perayaan menjelang 20 tahun album ikonik B-Day yang pertama dirilis pada tahun 2006 ya. Aku langsung puterin Beyonce Morning New. Feel it's gone.

0: Dan di urutan ke 15 di Pro Week Pro 2 Weekly Top 20 ada Sunkiss featuring Flo dengan judul Free the Eyes. Ini single dan dari album Universal ya. Aku langsung puterin, enggak usah lama-lama.
1: Pro 2 Weekly Top 20. Number 15.

Dan di urutan ke-14 ada Khalid featuring Love ya, Ted Up ya. Ini single dari Khalid featuring Love dan dari label RCA. Aku langsung puterin di Pro 2 Wheel Top 20.

Dan di urutan ke-13 ada ditempati oleh Sienna Spiro ya, dengan Great Expectation ya. Ini dari album Visitor dan dari label musik Capitol. Aku langsung puterin di posisi ke-13 di Pro 2 Weekly Top 20 2026. Ada Sienna Spiro dengan judul Great Expectation.

0: Oke, teman berdua yang udah mendengarkan Pro 2 ya. Bentar aku lupa. Pro 2 Weekly Top 20 ya. 27 edition Juli 18 2026 ya. Tadi udah disajikan beberapa chart yang oke banget, 20 tanggal lagu ya. Dari mulai Gracie Abrams sampai Madison Beer. Jadi kita menutup perjumpaan kita di Pro 2 Weekly Top 20 ini ya. Jadi stay tune aja. Masih banyak informasi dan lagu-lagu menarik di Pro 2 RRI Madiun 95,2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Info Pro 2.
0: HUT Kabupaten Madiun ke-458, Kepala Perum Bulang Kantor Cabang Madiun, komitmen bersinergi. Dikutip dari rni.co.id Madiun yang ditulis oleh Dayati. Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-458 mengusung tema berinovasi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun bersahaja. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-458 tahun. Bulog berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah menyerap hasil tani lokal dan menjaga stabilitas harga pangan demi kemakmuran seluruh masyarakat bumi Kampung Pesilat. Selanjutnya, sebagai hasil sinergi dan kolaborasi yang terjalin baik selama ini, Perum Bulog Kantor Cabang Madiun berhasil menorehkan capaian positif atas kinerja operasional semester 1 dalam hal pengadaan, penyaluran bantuan pangan beras, penyaluran minyak goreng rakyat, serta penjualan beras SPHP untuk menjaga stabilitas harga beras. Sampai dengan kemarin, Bulog Madiun berhasil melakukan penyerapan gabah beras petani sebanyak 70.289 ton setara beras atau setara 90,98% dari target nasional. Mendistribusikan minyak goreng rakyat atau minyak kita sebanyak 1.545 kiloliter, beras SPHP sebanyak 8.743 ton yang sebagian besar tersalurkan oleh pedagang pengecer di pasar rakyat, serta kegiatan gerakan pangan murah GPM dalam rangka menjaga stabilitas harga beras dan minyak goreng. Dikutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Dayati dengan judul HUT Kabupaten Madiun ke-458, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Madiun berkomitmen sinergi.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang, tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bekasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Rupese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: rri.co.id sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 Radio Mading, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku yang jangan mau kembali hadir buat teman Pro 2 buat temenin kamu di malam hari ini tentunya. Kita bakal seru-seruan bareng di di ending sore ceria teman Pro 2 sebelum nanti kita masuk ke jaga malam ya. Jangan galau malam-malam, dan juga nanti bakal ada musik live chat nih teman Pro 2 MLC yang nanti bakal barengan sama aku juga ya, dan berjaringan ya Skor Wilnus Jawa Timur, nanti barengan juga sama RRI Pro 2 Surabaya, kemudian Malang, Jember, dan juga Sumenep ya. Jadi tetap stay aja di sini ya, jangan kemana-mana. Nanti bakal ada bintang tamu spesial yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama kita juga tentunya, teman Pro 2 dan juga teman-teman dari seluruh Jawa Timur. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Mading, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Mulai 5,2 Pro 2 dari Madi untuk mantar baik kamu sayangnya Info Pro 2 pukul jelang 19 waktu Indonesia Barat. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, kalah di semifinal Japan Open 2026. Putri KW ditaklukkan unggulan ketiga asal Jepang Akane Yamaguchi dalam rubber match 21-9, 16-21, dan 14-21. Ini merupakan pertemuan ke-8 putri dengan Akane, dan putri belum pernah meraih kemenangan. Pertandingan sendiri berlangsung selama 65 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Informasi selanjutnya, Tema Pro 2, aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong berkolaborasi dengan Rai Putra merilis single berjudul Jalan Tengah. Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta pada Jumat, lagu Jalan Tengah ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Diof dan juga Wisi yang tergabung dalam Rauh Musik, menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam lagu perpisahan. Lagu Jalan Tengah mengangkat cerita tentang dua orang yang saling mencintai namun harus menerima kenyataan bahwa cinta saja terkadang tidaklah cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Untuk informasi lainnya, Tema Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh?
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. Solo 5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku senang banget hari ini bisa temenin kamu semuanya di MLC Music Live Chat berjaringan Sekar Wilnus Jawa Timur nih teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai barengan sama musisi Indonesia yang tentunya punya karya baru nih teman Pro 2. Dan aku Anjani, teman Pro 2, bakal temenin kamu semuanya selama 1 jam ke depan. Dan spesial banget kita hari ini berjaringan ya teman Pro 2. Kita sapa dulu tentunya teman-teman semuanya yang ada di Madiun, yang ada di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumeneb. Pokoknya kita bareng-bareng se-Jawa Timur hari ini teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngobrol nih teman Pro 2 bareng sama musisi muda berbakat ya, yang baru aja merilis single baru nih teman Pro 2, judulnya Dah. Lagu ini tuh, aduh, aku kemarin juga dengerin ya teman Pro 2, upbeat dan juga pokoknya ceria gitu ya, meskipun kayaknya rada galau-galau dikit karena berkaitan sama move on nih teman Pro 2. Nah nanti kita bakal bahas teman Pro 2 gimana keseruannya barengan sama Kak Risa Paramita dan juga Kak Paku Aditya. Oke, kita langsung sapa aja ya, udah bergabung bersama kita hari ini. Selamat malam. Halo Kak Risa.
2: Halo.
0: Halo, dan juga ada Kak Paku. Ini manggilnya Kak Paku atau Kak Aditya nih?
2: Paku, Paku.
0: Oke. Kabarnya gimana nih, Kak?
3: Luar biasa. Baik.
0: Oke. Siap. Hari ini, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak, kalau boleh tahu nih?
3: Kalau lagi kerja, juga kan capek ke.
0: Gimana Kak? Agak kurang terdengar jelas.
3: Iya, aku sibuk karena kerja, masih juga di kafe.
0: Oke.
3: Apa aku? Lulusan,
0: udah. Oke, sambil promo-promo lagu baru juga ya Kak ya.
3: Betul.
0: Oke, kalau Kak Paku?
2: Sama si Kak Eris juga, kalau masih sibuk apa nyanyi-nyanyi gitu di kafe. Terus ada kerjaan juga paginya, berbanding beda lah sama kerjaan malam. Gitu.
0: Oke, jadi masih sibuk dengan ya kerja ya nyanyi, karena kerjanya juga nyanyi. Oke, dari dulu emang suka nyanyi atau gimana sih Kak Risa? Aku penasaran deh, dari kecil atau gimana?
3: Kecil, nah, itu kan musik. Terus mama juga paduan suara gitu.
0: Oke.
3: Sampai akhirnya, wah aku baru ternyata aku juga nyanyi.
0: Oke, jadi emang dari keluarganya juga ya ada bobo musiknya nih. Kalau ya, dari Kak Pako sendiri dari dulu emang suka musik atau gimana Kak?
2: Iya, dari dulu juga suka musik karena kebetulan papi aku juga guru musik di rumah. Jadi emang latar belakang keluarganya juga musisi.
0: Oke, siap. Tapi kenapa akhirnya kayak memutuskan untuk memilih serius nih di dunia musik gitu? Dari Karissa dulu deh.
3: Kalau aku sih karena banget gitu ya. Aku selalu penasaran kira-kira lagu tuh enakin gitu-gitu.
0: Oke. Kalau Kak Pako sendiri, kenapa akhirnya kayak oke deh aku serius aja di musik gitu, memilih untuk di jalur musik gitu Kak?
2: Oh, kalau memilih di jalur musik karena pertama musik yang passion aku ya kayak.
0: Oke. Okay.
2: Terus kayak siapa sih yang nggak mau hobi dibayar?
0: Benar.
2: Ya, jadi kita ngejalaninnya juga enjoy.
0: Iya, kerja juga betul. Enjoy. Oke, okay. Jadi siapa yang gak mau gitu ya kalau misalnya punya hobi tapi dibayar. Aku juga mau sih. Oke, okay, kalau manggung-manggung gitu udah dari kapan sih Karissa?
3: Kalau aku itu dari lagu yang pertama sampai akhir lagu yang kedua. Jadi manggungnya sekali yang gitu. Okay. Dari 2002
0: ya. Oke, udah dari berarti yang single pertama tuh yang di tahun 2025 ya Kak ya?
3: Betul.
0: Oke, tapi sampai sekarang masih ngalamin kayak gugup gitu gak sih Kak kalau misalnya mau manggung?
3: Kalau manggung jelas masih, kan beda crowd, beda anggapinya. Terus gak semuanya itu kita gimana mereka kita itu cukup banget.
0: Oke, jadi masih ada ya nih gugup-gugupnya gitu ya Tubuh Pro 2 ternyata. Nah, akhirnya kenapa Karissa memutuskan untuk oke deh aku mau bikin single sendiri gitu?
3: Karena aku dikenal, terus karyanya dikenal, jadi aku tua, semua orang tuh melihat lagu aku.
0: Oke, jadi apa ya, pengen punya sesuatu yang nanti bisa dikenang sampai tua gitu ya Kak ya. Dan di single yang kedua ini Karissa, bedanya apa sih sama yang single pertama tuh Karissa?
3: Kalau single pertama aku itu sedih lah,
0: yeah,
3: tentang kekalahan kita. Akhirnya kita kalah sama akhirnya kita. Kalau yang itu karena mengalami cinta diselingkuhi lah. Jadi aku gimana cara kita kuat bisa full, nggak perlu semenye-menye. Jadi aku pengen happy aja.
0: Oke, okay. Jadi lebih update juga ya yang kedua ini. Sebelum kita ke lebih lanjut ya Tubuh Pro 2, kamu juga boleh kalau misalnya mau nanya-nanya nih ke Karissa atau juga Kak Pako, komen aja di YouTube kita RRI Madiun ya, atau kamu boleh ke WhatsApp 0811-369-7755. Nanti kita bakal lebih lanjut lagi bahas single keduanya Karissa nih yang dah nih Tubuh Pro 2. Tapi sebelum itu juga aku mau puterin nih ya Tubuh Pro 2, jadi kita dengerin bareng-bareng. Dan aku masih bakal lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya setelah kita dengerin lagu terbarunya dari Karissa featuring Kak Pako.

0: Oke, Tumpeng Pro 2, kita masih di Musik Live Chat ya, Tumpeng Pro 2. Dan tentunya kita masih bareng juga sama Karisa dan juga Kak Pako nih, Tumpeng Pro 2. Halo Kak, kita mau bahas-bahas ya yang single terbarunya, kenapa judulnya Dah. Aku kepo banget nih Kak, kenapa judulnya cukup Dah gitu aja.
1: Sebenarnya itu last minute, cuman karena nyambung sama
0: okay.
1: Kayak ya, udah juga kan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah dah.
0: Berarti dah udah gitu ya, udah di ya udah gitu. Tapi kayak jadi iconic gitu sih Kak, menurut aku juga.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau cerita apa sih yang ingin Karisa sampaikan gitu lewat lagu ini? Kepo juga aku.
1: Nah, kalau karena aku pernah punya dikelingkuin sama anak.
0: Wow.
1: Rasanya tuh sakit banget. Mm-mm. Tapi kalau keluar dari zona itu kayaknya nggak penting kalau nangisin lah. Jadi aku berusaha dengan tetap real.
0: Bener banget, gak guna juga ya nangisin mantan. Tapi emang ada prosesnya sih Kak, menurut aku juga. Maksudnya ya awal-awal sedih boleh lah, tapi nanti kalau udah sadar tuh kayak, eh ngapain sih dulu aku kayak gitu. Buang-buang energi ya. Gitu.
1: Cewek tahu. Biasanya dulu baru ya udah selesai. Oh kan santai dulu.
0: Iya. Oh. Ya benar. Apakah benar begitu Kak Pako sebagai bener. Cowok?
2: Benar sih, karena kan kebanyakan cewek mikirnya pakai perasaan gitu, beda sama cowok pakai logika ya.
0: Oke, okay, ini tervalidasi oleh kaum cowok nih tuh berdua. Oke, okay, berarti lagu ini juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya Karisa nih ternyata teman berdua. Berarti ini seberapa personal sih Karisa, lagu ini tuh buat Karisa sendiri?
1: Aku karena lagu ini lagu pertama yang aku sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari awal, tapi rapnya bagian-bagian aku yang gitulah beberapa. Jadi aku merasa lagu ini tuh aku sekarang.
0: iya, okay. Berarti emang sangat-sangat personal nih Tumpeng Pro 2 buat Karisa. Kenapa akhirnya memilih Kak Pako nih untuk diajak collab di lagu ini tuh Kak? Dan ide siapa sih Kak ada rapnya di lagu ini?
1: Kalau ada rapnya itu ide aku.
0: Oke. Okay.
1: Apa aku tuh spesialis aja, jadi aku aja kurang lebih tiba-tiba ada cerit ada nama kok di situ.
0: Kalau dari sisi Kapako nih,
2: aku sih kan lagi itu Lisa nanya tuh ini aku ada lagu duka, nanti lu ngisi bagian rapnya, oke, jadi aku pelajarin dulu nih lagu dari Risa nih.
0: Iya.
2: Materi tentang apa. Mm-mm. Jadi nanti aku tinggal tambahin aja. Aku nulis di bagian part rap-nya. Gitu.
0: Oke.
2: Jadi aku di rap ini isinya. Kan Risa di verse 1 rap itu dari POV cewek. Nah aku di POV cowoknya nih.
0: Oke. Okay. Rap-nya. Liriknya sendiri nih dari Kak Pako atau... ada sumbangan juga dari Karisa nih.
2: Dari Risa yang ref verse 1 sampai ref tuh bisa semua. Kalau bagian part ref-nya, kebetulan aku sharing juga sama kawannya Risa, mungkin di sebelahnya ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi emang ini benar-benar kolab ya.
2: Yep.
0: Dari semua semua partnya. Karisa, biasanya lagu ini termasuk lagu galau ya, karena kayak berkaitan dengan move on. Identiknya kan biasanya musik melo nih Kak. Kenapa Karissa justru bikin lagu yang upbeat nih?
1: Nah itu kenapa aku ambil side-nya musik yang ceria, upbeat. Ini buat kasih tahu juga kan, karena aku punya power lebih, nggak selalu untuk melupakan sesuatu.
0: Waduh, ya. Aduh setuju banget lagi. Setuju, setuju banget, sepakat ya kalau sekarang bahasanya. Sepakat gitu. Tapi menurut Karissa sendiri, move on itu yang kayak gimana sih Kak? Atau cukup dengan udah gak kepikiran atau harus ada pasangan baru? Atau gimana nih kalau POV-nya Karissa sendiri terkait dengan move on?
1: Kalau aku sih sesimpel ya, luka luka yang lama.
0: Oke.
1: Gak harus ada.
0: Gak harus, berarti gak harus ada pasangan baru kah?
1: Tidak perlu.
0: Kan ada juga ya orang yang kalau baru bisa move on gitu ya, kalau misalnya punya pasangan baru gitu. Jadi gak harus ya Kak ya?
1: Tapi semua orang itu sih.
0: Iya, betul.
1: Yang orang baru, ya is okay. Asalkan jangan sedih.
0: Benar, benar, benar. Kalau dari sisi cowok nih, kalau menurut Kak Pako nih.
2: Apa definisi move on?
0: Iya.
2: Udah bisa dibilang move on.
0: Kalau dari cowok nih gimana nih?
2: Kalau aku sih, kalau ditanya definisi move on, ketika kita upgrade di kita dari yang sebelumnya ya.
0: Okay.
2: Itu bisa dibilang itu move on yang in a good way ya.
0: Betul, betul. Jadi
2: ibaratnya juga kita kalau pacaran kan gak mungkin lihat spion mulu ya kayak.
0: Betul.
2: Jadi kita harus lihat ke depan terus.
0: Jadi kalau misalnya kita lebih baik gitu ya, bisa aja mantannya yang nyesel nih.
2: Nah, itu dia.
0: Itu ya tujuannya juga ya. Oke, kalau dari Karissa, ada lirik yang paling favorit nggak di lagu ini, Kak?
1: Ada dong.
0: Yang mana tuh?
1: Itu di verse-nya. Sekarang lebih terima, tak semua bisa.
0: Oke, yang sorry Kak, tadi putus Kak. Tidak terlalu terdengar.
1: Oke, yang aku favorit tuh bagian awal.
0: Oke, yang bagian awal.
1: Yang sekarang aku lebih terima, tak semua bisa aku.
0: Oke, yang bagian

0: on true story.
1: Oke, okay, itu sih yang paling berperan ya, berperan besar adalah pengalaman nih teman berdua. Jadi cepat nih kalau misalnya kita merasakan sendiri gitu ya teman berdua. Tapi kalau biasanya Karissa sendiri, kalau yang lagu pertama itu juga cepat kah atau gimana?
2: Kalau yang itu aku tulisnya ditemani sama temanku lah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dia yang nulis bukan aku.
1: Oh oke. Okay.
2: Gitu.
1: Oke, okay, jadi barengan ya nulisnya kalau lagu yang pertama. Tapi kalau yang terbaru ini adalah personal banget buat Karissa gitu teman produe. Kalau dari musik lirik video lirik yang udah di-upload di YouTube nih Kak, aku juga nonton. Itu konsepnya gemes-gemes banget. Itu idenya Karissa sendiri atau gimana nih Kak?
0: Itu idenya Risa itu.
1: Oke. Aduh, warnanya cute-cute banget. Sampai kapalku pun pakai pink juga ya.
0: Iya.
1: Tapi suka nggak kapalku didandanin kayak gitu?
0: Jujur itu pengalaman pertama aku sih Kak. Pakai baju pink, terus kayak cerah-cerah gitu. Karena kan laki-laki normalnya kan kurang suka lagu apa warna-warna seperti itu ya, cuman memang karena konsepnya juga bagus, jadi ya udah nggak mau kita harus ikuti maunya Risa juga.
1: Gitu. Betul. Cocok sih, tapi maksudnya nyambung banget sama Karissa juga. Kalau joget-jogetnya tuh Karissa, itu koreonya dari Karissa sendiri atau gimana tuh?
2: Itu yang lari-lari. Oh.
1: Jadi emang cute banget Bang Produbat. Kamu yang penasaran tonton di YouTube ya Bang Produbat. Lucu banget videonya, kayak ya POV-nya cowok dan juga cewek gitu ya Kak, ceritanya di situ. Kalau kalau dalam produksi videonya sendiri itu sulit nggak Kak? Boleh ceritain dong.
2: Kalau video sih nggak ada yang sulit ya, karena terus memang aku juga sudah prepare dari lama.
1: Oke.
2: Okay. Ya aja di hari cuma ngeditnya memang karena aku masih sendiri, jadi aku ngedit.
1: Wow, Karissa sendiri yang edit?
2: Betul.
1: Waduh. Aduh. Tapi keren loh Kak. Jadi lebih personal juga nih, semakin personal ya, karena di edit sendiri sama Karissa nih teman pro 2. Kamu harus nonton deh pokoknya. Nih YouTube-nya Karissa ya.
0: Harus nonton. Karena sangat natural ya, ya. Videonya.
1: Iya betul. Jadi pokoknya lucu banget deh teman pro 2, coba deh kamu ke YouTube-nya Risa Paramita ya teman pro 2.
2: Yes.
1: Nanti kita bakal bacain juga ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya teman pro 2, tapi kita mau jeda dulu. Nanti aku bakal balik lagi barengan Kak Risa juga Kak Pako. Tetap stay tune.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Musik Live Chat ya. Teman Pro 2 berjaringan Sekar Wilderness Jawa Timur hari ini bareng sama Kak Risa dan juga Kak Pako, teman Pro 2. Kak Risa dan Kak Pako, boleh share nih kalau hari-hari tuh kalau nggak nyanyi tuh biasanya ngapain sih?
1: Bisa dulu kan?
0: Iya, boleh.
2: Dulu ya. Aku hari selama gak nyanyi pasti suka terus sama olahraga.
0: Oh, olahraga apa nih Kak? Kalau boleh tahu favoritnya?
2: Kalau aku lagi gym, aku lagi suka banget.
0: Apa Kak? Sorry banget, gak kedengeran.
2: Kalau aku lagi aktif-aktifnya gym, jadi aku suka banget.
1: Oh, nge-gym.
0: Gak tau kenapa waktu bilang gymnya tuh gak kedengeran.
2: Oh iya.
0: Oke, jadi waduh nge-gym juga ya teman Pro 2, keren. Kalau Kak Pako biasanya ngapain kalau misalnya lagi gak nyanyi?
1: Aku cuma nyantai-nyantai dong sih kalau gak nyanyi. Karena kan kerjanya juga kan malam ya, jadi kita dunianya juga berbalik. Yang waktunya pagi orang kerja, kita malah tidur. Tapi kan malamnya kita kerja.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalkan libur-libur tuh ya olahraga, seperti olahraga sih. Kayak lari, main bowling.
0: Oke. Jadi karena kerjanya malam, jadi kalau siang tuh istirahat gitu ya kayak.
1: Iya.
0: Menyimpan energi untuk nanti nyanyi. Bener. Di malam hari. Kalau dari hobi sendiri, kalau Kapaku kayaknya hobinya juga musik ya.
1: Oh, iya.
0: Kalau selain musik ada gak Kak?
1: Main bowling.
0: Oh oke. Jadi salah satu hobinya itu bowling nih teman Pro 2. Kalau Kak Risa sendiri selain musik punya hobi apa nih?
2: Kalau aku dance biasanya.
0: Oh oke. Dance biasanya maksudnya sendiri atau ada kayak ikutan klub atau apa gitu Kak?
2: So far sendiri. Dulu waktu sekolah aku ikut sanggar, dulu fokusnya ke
0: tradisional. Oh, oke. Jadi makanya nggak heran nih teman Pro 2 di video liriknya tuh Kak Risa juga banyak joget-jogetnya tuh di situ. Ternyata hobinya juga dance nih teman Pro 2, nyambung makanya ya. Oke, kita ke pertanyaan di YouTube ya Kak ya. Ada dari @iqgh2526new. agak sulit nih ya. Mau tanya dong, kapan main ke Madiun? Waduh, boleh nih Kak main-main ke Madiun.
2: Iya, mau banget. Kapan ya kalau ada sana ya.
0: Oke, siap. Berarti aku ajakin ke Pecel Madiun.
1: Gue enak tuh, bis.
0: Oke, ada kemudian dari Nafis M9790. Kayak mau tanya dong konsep videonya gimana Kak? Emang gemes gitu ya?
2: Iya. Konsepnya gemes karena aku juga menggemaskan.
0: Betul. Dari makeupnya ini aja udah menggemaskan juga nih teman Pro 2. Pinky gitu. Kayaknya emang cewek kue gak sih istilahnya tuh.
2: Karena kan laki-lakinya juga, laki-lakinya pengen yang cowboy gitu.
0: Oke, kemudian ada dari Aura Aira nih. Project ini apakah hanya single atau akan ke album ya? Planning ke depannya
2: rencana memang mau dibikin album atau cuman sofa yang masih berjalan dulu.
0: Oke, aku doakan nanti cepat ya ke bikin albumnya buat Kak Risa. Kemudian masih dari Aura Aira, Risa kenapa milih genre ini? Kedepan apakah bakal terus collab atau bakal bikin yang sendiri nih?
2: Gimana Kak?
0: kenapa memilih genre lagunya yang ini gitu? Kedepannya akan collab terus atau akan buat juga lagu yang sendiri?
2: Collab terus, kita nggak ya, cuman sesuai kebutuhan lagu.
0: Oke. Okay.
2: Sama kenapa genre ini? Mungkin karena aku dari dulu ini, cuman baru berat.
0: Okay, jadi memilih buat yang enggak galau-galau doang gitu ya kak ya, mau yang coba yang baru gitu. Dari Amin Narsis nih Karisa, pertanyaannya kolaborasi dengan rapper setahuku enggak gampang gitu ya. Gimana kalian punya chemistry sekeren itu? Mau Kak Pako dulu atau Kak Risa dulu nih?
1: Mungkin Risa aja sih yang jelasin sih. Kenapa dia bisa pilih saya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gimana, Sa?
0: Kenapa bisa punya chemistry sekeren itu gitu katanya Amin Narsis nih?
1: Karena mungkin sebelumnya juga kita udah sering manggung berdua ya, Kak. Oh, si Risa okay. Juga aku. Jadi mungkin chemistry itu terbentuk dari... ketika kita manggung bareng itu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin buat orang cocok gitu.
0: Mm-mm. Udah, tapi BTW kalian nih temenan udah lama atau gimana sih?
1: Baru
0: 2 tahun
1: ya saya.
0: Berarti kenalnya juga dari proyek musik ya?
1: Yap,
0: benar. Oke, oke, okay. Yeah.
1: Musik yang mempertemukan kita.
2: Kalau ditanya kenapa keren, karena kapakonya udah keren.
0: Mantap. Oke, oke. Kemudian lanjut dari Agus. Lagi menjamur genre hipdut ya. Kenapa Risa bikin lagu pop R&B? Gak pengen ngikut aliran yang saat ini tren gitu kayak hipdut. Kamu tertarik gak, Kak?
2: Kalau tertarik, pasarnya ke situ.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kayaknya sudah terlalu banyak sampai gak bisa diselamatkan. Mendingan kita cari lain.
0: Okay.
2: Daripada jadi fokus doang.
0: Oke, jadi sebenarnya agak-agak tertarik gitu ya teman Pro 2, tapi kayaknya mau yang genre dia sendiri gitu teman Pro 2. Oke. Next dari Dana Oke. Selain bermusik, apa yang jadi ciri khas dari Risa atau Kak Pako nih? Ada style atau ciri khas gitu dalam fashion misalnya? Kak Risa, ciri khas fashionnya ditanyain sama Dana Oke.
2: Kalau ciri khas sih, ya seperti dia, aku selalu berbaju colorful.
0: Oke. Okay.
2: Yang agak berbalik dengan Kak Pako ya.
0: Iya.
2: Dan aku suka banget memang kayak makeup warna-warni, aku suka.
0: Oke, jadi yang cheerful gitu ya, juga colorful nih teman Pro 2. Kalau Kak Pako sendiri style
1: aku sih lebih ke earthun sih, kan warna-warna earthun. Cowok bumi ya. Mungkin ciri khas aku di situ sama mungkin lebih fashion lebih ke Y2K gitu aku suka.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuai dengan genre kesukaan aku pop R&B.
0: Oke. Okay. Jadi gitu. Yang warna kalem-kalem aja nih teman Pro 2 ya. Kalau Kak Pako. Berkebalikan ya sama Kak Risa. Jadi sampai didandanin pakai baju pink itu juga kayaknya pengorbanan
1: wow,
0: juga.
1: Itu sangat wow sih.
0: Betul, betul, betul. Keren sih tapi ya, mencoba hal baru nih Kak Pako.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Aura Aira nih, keren Kak lagunya, aslinya Broken Heart tapi seru dan ceria. Dari Aura Aira. Kemudian, bisa dikatakan ceria tapi dalam hati sebenarnya galau kan ya? Betul gak nih Kak, bisa dikatakan ceria tapi dalam hati galau?
2: Karena nulisnya udah punya pasangan baru, galau lagi sih.
0: Okay. Jadi udah lewat ya? sudah terlewati masa-masa galaunya, jadi tinggal dibuang aja lah itu si mantan gitu.
1: Dihempas.
0: Betul. Kemudian dari Agus, Karissa suaranya soul R&B-nya dapat banget. Pertahanin Kak, keren sekali suaranya. Thank you ya Agus ya. Kemudian semua project ini apakah Karissa dan juga Paco pekerja kerjakan sendiri mulai lirik hingga masteringnya? Gimana nih Kak?
2: Kalau lirik ya, cuma melodi lagu itu ada pacarku sama.
0: Oke, jadi kalau lirik nih dari Karissa sendiri, tapi untuk musiknya juga di kerjasama ya sama pacarnya Karissa dan juga teman-teman yang lain mungkin ya. Oke. Terakhir nih Karissa, karena lagunya ini lagu buat move on gitu ya. Ada pesan-pesan buat teman-teman Pro 2 mungkin yang saat ini sedang menangis karena masih belum bisa move on nih Kak.
2: Gimana Kak? Putus-putus.
0: Oh. Oke, ada pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi berjuang move on nih, Karissa.
2: Yang masih belum move on ya?
0: Betul.
2: Ini khusus teman-teman Pro 2 cewek-cewek. Kalau yang cowok terserah. Sebenarnya perempuan itu galau karena laki itu makin digalau, makin senang. Jadi kita
1: wow.
2: Happy-happy aja di sendiri.
0: Oh, oke. Ada sanggahan dari kaum Adam nih.
1: Kalau sih pesannya cuma satu sih Kak.
0: Apa tuh?
1: Don't trust too much, don't love too much, because that too much can hurt you so much.
0: Waduh, sepakat banget lagi. Bener, kalau misalnya 100% nanti kita, kalau misalnya orangnya hilang, kita nggak punya apa-apa. Bener, gitu ya.
1: Karena pada dasarnya kita nggak bisa 100% berekspektasi sama manusia.
0: Bener. Setuju banget.
1: Kadang-kadang cewek tak selalu kayak gitu tuh. Ekspektasinya terlalu tinggi dengan pasangannya.
0: Betul.
1: Jadi sih kalau merasa terbeban, jadi cinta.
0: Oke, Karissa, next projectnya ada apa nih? Boleh di-spill.
2: Next project aku mau bikin lagi, lagi workshop juga.
0: Okay.
2: Kali ini aku jadi buat teman-teman semua tunggu aja ya lagu aku.
0: Oke, siap. Ditunggu pokoknya karya-karya terbarunya dari Karissa. Kemudian Kak Paco, ada next project apa lagi nih?
1: Ada, nanti aku ada project lagi buat-buat lagu juga sama band aku, Pak, kalau aku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nanti ya tinggal dilihat aja lah. Buat okay. Teman-teman berdua, tapi jangan lupa ya, selalu dengerin lagu kita ya, Risa, ya.
2: Iya. Di cover-cover kita boleh loh.
1: Boleh banget.
0: Oke, boleh banget ya tuh Pro 2 yang mau cover-cover. Nanti tag aja ke Karissa dan juga Kak Paco mungkin ya, teman Pro 2.
1: Yep.
0: Oke, thank you banget nih sudah meluangkan waktunya Karissa dan juga Kak Paco. Gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol bahas tentang lagunya Karissa juga ya, yang collab dengan Kak Pakos, yang ada rap-rapnya juga nih teman Pro 2. Thank you banget udah berbagi cerita, kemudian udah seru-seruan pokoknya bareng teman-teman Pro 2. Thank you banget juga yang udah gabung ya teman Pro 2 di YouTube, yang udah nanya-nanya juga. Dan thank you yang udah dengerin teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan juga RRI Jember yang sudah stay tune di Pro 2 tentunya. Dan buat Karissa dan juga Kak Pako, ditunggu karya-karya terbarunya ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya di lain kesempatan gitu ya Tuan Pro 2. Aku Anjani harus pamit ya Tuan Pro 2. Sampai jumpa di Musik Live Chat MLC selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ya di Musik Live Chat MLC barengnya sama Kak Risa dan juga Kak Pako di spesial ya teman Pro 2 malam minggu ini. Malam minggu banget nih. Kita juga bakal kasih kamu yang spesial. Kita bakal bahas satu album full ya, satu jam. Kita bakal play lagu-lagunya Raisa dari album Ambivert nih teman Pro 2. Ayo yang fansnya Kak Yaya merapat. Ini tuh album Ambivert ini jadi album kelimanya Raisa teman Pro 2. Iya, aduh Raisa mak, kalau ngomongin Raisa ya udah gak usah diragukan lagi sih, apa sih yang harus diragukan dari Raisa gitu ya. Suaranya udah pasti lembut banget ya teman Pro 2. Kemudian parasnya, aduh pasti udah cantik banget. Pokoknya paket lengkap deh ya kalau ngomongin Kak Yaya gitu teman Pro 2. Nah nanti kita bakal bahas-bahas ya terkait dengan albumnya Ambivertnya Raisa ya teman Pro 2. Next, tadi aku sudah play Berpindah Hati ya teman Pro 2. Ini tuh tentang proses menerima perubahan dalam hubungan. Tapi gak lagi dipenuhi amarah gitu ya teman Pro 2, tapi lebih kepada keikhlasan melepaskan seseorang. Waduh. Kamu udah di fase ini atau masih belum ikhlas nih melepaskan seseorang atau belum move on kayak tadi? Oke, kemudian tadi juga ada aku play yang pertama ya, Semua di Sini teman Pro 2. Ini lagu pertamanya juga ya, atau lagu pembuka di album Ambivert ini. Lagu ini menghadirkan suasana yang emosional tentunya, seolah mengajak pendengar memasuki dunia yang sangat personal milik Raisa. Waduh, semuanya ada di sini gitu kata Raisa. Oke, dan nextnya aku mau puterin nih teman Pro 2 yang nomor 3 ya. Tracknya dia nomor 3 yaitu Pengganti Aku. Lagu ini salah satu lagu patah hati yang tetap terdengar elegan gitu ya. Seperti Kak Yaya sendiri, elegan banget orangnya. Raisa juga menyampaikan rasa kehilangan tanpa harus terdengar berlebihan. Aduh, gak bisa berkata-kata lagi nih teman Pro 2 kalau misalnya menyangkut karya-karyanya Raisa ya teman Pro 2. Gimana menyampaikan rasa kehilangan tanpa harus terdengar berlebihan dan juga terlihat elegan. Nah, ini dia bikin di lagu ini. Coba deh kita dengerin bareng-bareng track ketiga dari Raisa Pengganti Aku.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Ternyata tanpamu cantik ya. Ternyata tanpamu aku lebih cantik gitu mungkin ya, kalau kata Raisa. Oke, teman pro 2. Satu single ya dari Raisa di album Ambivert-nya, Ternyata Tanpamu Cantik, baru saja aku hadirkan. Tadi juga ada Bila dan juga pengganti aku ya. Bila tuh aku suka banget sih sama yang Bila, teman pro 2, kalau soalnya kayak Raisa banget gitu ya. Kayak apa ya, dia benar-benar mengeluarkan jati dirinya di lagu itu gitu, teman pro 2. Nah, album ini, album Ambivert ini, teman pro 2, ini diproduseri sama Lava Pratomo bersama Randy Panduko dan juga Risanda Singgih. Dan selain itu, Raisa juga berkolaborasi nih, teman pro 2, dengan Barsena Bestandi dan juga Roni Parulian. Wah, para musisi yang juga sedang hangat dibicarakan gitu ya, teman pro 2. Tapi sebenarnya Barsena Bestandi tuh udah lama juga kerja, maksudnya memproduseri ataupun apa ya, terlibat di balik layar gitu ya sama lagu-lagu musisi Indonesia. Tapi akhir-akhir ini dia juga akhirnya mengeluarkan ya beberapa single juga ya, yang tentunya sangat-sangat menyentuh hati. Gak ketinggalan juga nih Roni Parulian yang juga didapuk gitu ya, duet barengan sama Raisa di lagu Tetap Bukan Kamu yang juga masuk di album Ambivert ini, teman pro 2. Awal kisah selamanya juga Raisa featuring Barsena Bestandi yang nanti juga akan aku hadirkan ya, teman pro 2, so stay tune aja. Lagu Bila yang tadi udah aku play ya, teman pro 2, lagu itu yang menghadirkan juga nuansa reflektif tentang harapan dalam sebuah hubungan. Dan kemudian yang terakhir aku putar ya, Ternyata Tanpamu Cantik ya. Ini ternyata judulnya juga unik, tapi isi lagunya tuh justru mengangkat tentang menemukan kembali rasa percaya diri setelah kehilangan seseorang. Ini penting banget nih juga buat kita ya, teman pro 2. Dan next ada satu single ya, teman pro 2, masih dari albumnya Ambivert, kali ini track ke-6-nya di album ini, It's Okay to Not Be Okay ya. Salah satu lagu yang membawa pesan paling kuat di album ini, Raisa mengingatkan bahwa gak apa-apa nih jika sedang merasa rapuh, gak harus selalu terlihat kuat juga ya, teman pro 2. Pesan self love terasa kental banget juga di lagu ini. Cocok nih buat kamu yang sedang mempertanyakan gitu ya, apakah diri ini layak untuk bahagia gitu ya. Karena ada beberapa hal mungkin yang sedang kamu alami, hal kurang baik gitu ya, teman bro 2. But it's okay not to be okay gitu ya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu, Bang.

si paling mahir ya, Sumpro 2. Ini track ke-8 dari album Ambivert-nya Raisa, yang tentunya ini juga cukup populer ya, karena liriknya satir gitu. Menceritakan seseorang yang merasa paling benar dalam hubungan tapi justru menyakiti pasangannya. Musiknya ini mengalun dengan merdu ya, yang relate pasti tertusuk-tusuk nih hatinya. Tadi juga sudah aku play ya teman pro 2, awal kisah selamanya dari Raisa featuring Barsena Bestandi. Track yang ke-7 ya teman pro 2, kolaborasinya barengan sama Barsena Bestandi, dan lagu awal kisah selamanya itu juga jadi salah satu warna berbeda nih di album Raisa, karena menghadirkan chemistry vokal yang tentunya klop banget ya kalau sama Barsena Bestandi. Dan tentunya aku masih punya beberapa lagu lagi, semoga aja cukup ya waktunya biar kita bisa play semuanya. Kemudian ada I Will Be Waiting teman pro 2, ini track ke-9 di album Ambivert yang bareng-bareng kita dengerin ya abis ini teman pro 2. Kemudian ada juga favorit kita semua, Raisa featuring Roni Parulian, apalagi kalau bukan Tetap Bukan Kamu.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Terserah dari Raisa Tuan Produeh, ini adalah track ke-11 ya di album Ambivert ya Tuan Produeh. Dan tentunya lagu ini tuh magical juga buat aku ya Tuan Produeh, karena betapa capeknya gitu ya berjuang sendirian, sedangkan yang kita perjuangkan tuh banyak bilang terserah deh. Pasti capek banget ya Tuan Produeh jadi the one and only yang fight for hubungan itu gitu ya Tuan Produeh. Yang aku harapkan sih semoga kamu enggak dalam fase itu ya. Kalau misalkan kamu lagi berjuang dan yang kamu perjuangin tuh enggak menghargai kamu, udah tinggal aja. Dah kayak lagunya Kak Risa tadi ya Tuan Produeh. Yang pasti emang sulit ya, apalagi seseorang yang kita sayang, kita cintai gitu ya. Kita udah rela-rela ini berjuang gitu ya, memperjuangkan hubungan biar tetap lanjut, tapi dianya enggak mau nih diajak bareng-bareng berjuang. Jadi ya udah. Ditinggal aja. Oke, dan ada satu single terakhir nih Tuan Produeh ya dari Raisa. Di lagu yang akan aku play ya Tuan Produeh, tentunya ini yang terakhir ada Raisa featuring Ardito Pramono. Sepertinya ini bukan termasuk di album Ambivert ya Tuan Produeh, tapi nggak apa-apa, kita buat sebagai penutup aja di album of the week ya Tuan Produeh. Tentunya tinggi banget yang udah setia bareng sama aku Tuan Produeh. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya setelah beberapa single yang bakal aku play buat kamu. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madi untuk mantar baik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

5,2 Pro 2 Rare Bandung teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Masih berikan sama Jenny teman Pro 2 di malam minggu ini. Tentunya kita masih tetap temenin kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Yang pastinya yang gak punya acara atau agenda boleh nih barengan sama kita aja, seru-seruan dengerin single-single ya. Yang mau request juga boleh loh teman Pro 2 ke 0811 3697755 ya. Tentunya bakal aku play kalau lagunya ada. Ya sorry banget kalau misalnya yang paling baru gitu ya, kalau yang rilis hari ini gitu ya, itu biasanya juga kita perlu waktu buat masukin ke playlistnya teman Pro 2. Dan sudah ada yang bergabung di line WhatsApp nih teman Pro 2 dari Kak Lara Purnama Syari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga Kak Lara. Mau izin request lagu Life It Up Nick Jam featuring Will Smith dan juga Era Is Trafika. Oke, aku carikan ya. Oke, ada nih Kak, aku play abis ini ya. Tetap stay tune pokoknya ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request juga boleh banget ya teman Pro 2. Aku tungguin pokoknya. Buat Kak Lara ya, spesial nih Live It Up ya, bakalan mengundara sesaat lagi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: rri.co.id

Oke, Tumpah Pro 2 masih barengan sama Jenny di malam minggu ini ya, Tumpah Pro 2. Apakah kamu sudah mengantuk? BTW sudah jam 21.

Udah ada yang nanya nih, BTW teman pro 2, Kak Lara tadi nanya, BTW kayak jadi ada topik apa enggak malam ini? Nanya. Jadi aku tadi masih agak bingung ya menentukan topiknya. Jadi yang lagi aku usahakan ya teman pro 2, ini kita bahas aja juga enggak apa-apa. Mengenai work life balance nih teman pro 2. Ini pentingnya untuk kita mengenal gitu ya work life balance, dan juga mengenal dan menerapkan gitu ya, biar enggak cuman work doang. Tapi gak ada balance-nya. Kita mungkin sering ya dengar tentang istilah work-life balance. Istilah tersebut juga biasanya sering digunakan ya para karyawan untuk menjaga batasan waktu antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Work-life balance ini nyatanya emang mengacu pada kemampuan untuk membagi waktu nih teman pro 2 dengan seimbang antara tanggung jawab pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Hal ini juga sangat penting karena baik pekerjaan maupun kehidupan pribadi ini merupakan dua hal yang sama pentingnya, dan menjaga keseimbangan keduanya bisa membuat kamu lebih produktif. Justru dengan bekerja terlalu keras dan juga mengabaikan kehidupan pribadi, ini bisa memberikan banyak dampak buruk bagi kesehatan diri sendiri.

Apa sih work-life balance itu ya, teman pro 2? Ini tuh muncul dari perasaan puas ketika kamu bisa menjalani dua kehidupan sekaligus. Waduh, dua kehidupan berat banget ya. Maksudnya imbang gitu ya, teman pro 2. Ada waktunya kerja, ada juga waktunya kamu hidup untuk diri kamu sendiri gitu ya. Contohnya gaya hidup work-life balance ini ya, teman pro 2, kamu mampu memberikan hasil yang baik di tempat kerja tanpa mengorbankan ya kesehatan atau kebahagiaan pribadi kamu. Nah, itu kamu sudah termasuk bisa nih menyeimbangkan ya work-life-nya. Kemudian bisa memprioritaskan apa yang penting bagi diri sendiri. Selain itu juga kamu mempunyai batasan kuat atau boundaries gitu ya, yang berlandaskan rasa nyaman, dan juga kamu nggak perlu berupaya untuk menjalani salah satunya. Jadi enjoy aja kerja ya, oke. Kemudian setelah kerja kita bisa menikmati life atau kehidupan kita sebagai diri kita sendiri. Nah, dengan tercapainya work-life balance ini, kamu bisa lebih produktif dan juga mengeksplorasi hobi dan kemampuan lain nih di luar pekerjaan, teman pro 2. Dan ini akan ngebuat kamu lebih bahagia dalam menjalani pekerjaan dan juga kehidupan pribadi kamu. Nah, apa sih pentingnya gitu ya? Apa ada sih manfaatnya kalau misalnya kita bisa menerapkan work-life balance gitu ya bagi karyawan-karyawan atau budak korporat nih? Nah, nanti aku bakal bahas ya, teman pro 2, manfaatnya kamu bisa nih menyeimbangkan antara kehidupan dan juga pekerjaan kamu gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Aku masih punya single-single yang tentunya masih aku masih bakal aku play buat kamu semuanya.

0: How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh, gawat.
3: Segera download RRI Digital.

Kenapa sih work life balance itu penting teman pro duet, terutama buat kaum pekerja atau karyawan ya teman pro duet. Ternyata manfaatnya ini teman pro duet bisa menurunkan resiko stres ya, dengan menjaga keseimbangan antara bekerja dan juga kehidupan pribadi ya. Otomatis karyawan akan terhindar dari stres. Meski tekanan tersebut tetap bisa terjadi ya, karena pekerjaan yang banyak atau beberapa kesulitan tertentu di pekerjaan ya. Tapi menjaga batasan waktu antara pekerjaan dan juga kehidupan ini membuat resiko stres tidak terlalu tinggi gitu teman pro duet. Nah, biar terhindar dari stres, kamu perlu juga nih membuat jadwal atau perencanaan yang matang atau menyusun lah ya agenda-agenda kamu ya teman pro duet. Ada beberapa langkah yang mungkin juga bisa kamu lakukan teman pro duet. Yang pertama, jangan mengerjakan tugas kantor di luar tanggung jawabmu. Nah, kalau misalnya kamu dibebankan tugas yang bukan tanggung jawab kamu, kamu harus bisa menolak ya. Jangan iya-iya doang ya teman pro duet. Meskipun ya sulit ya kalau misalnya kita masih remah-remahan rengginang ini. Kemudian lakukan saja tugas yang jadi prioritas kamu. Kemudian tetapkan dan juga batasi waktu kerja secara konsisten, selalu bersikap profesional. Nah, ini juga penting ya teman pro duet. Aku juga mengusahakan yang bukan tanggung jawab aku gak mau ngerjakan. Kadang emang kayak apalagi kerja yang setim ya, itu pasti bakal susah banget untuk menganggap bodo amat lah, bukan tugas aku gitu. Tapi ya itu harus ya, biar enggak semuanya kamu jadi dimanfaatkan. Beberapa orang emang sulit ya menetapkan batasan. Kalau misalnya udah muncul rasa enggak enakan ya, bantuan yang kamu berikan pada teman kerja kamu itu justru akan ngerepotin kamu ya. Bisa jadi next kamu bakal dimintain bantuan terus. Kemudian selain mengurangi stres ya, menjaga work life balance ini juga meningkatkan kesejahteraan mental. Ketika kehidupan pekerjaan dan juga pribadi berjalan dengan seimbang, kamu lebih siap dalam menghadapi emosi dan juga pikiran negatif nih teman pro duet. Ini juga berujung pada meningkatkan kesejahteraan mental. Dan kamu juga perlu memberikan ruang bagi otak kamu untuk bernapas ya. Jika udah sampai rumah, hilangkan pikiran yang mengganjal tentang apa yang terjadi di kantor. Udah lupain aja pokoknya ya. Di saat tersebut kamu sebaiknya hanya fokus pada kehidupan pribadi aja ya teman pro duet. Jadi udah deh, lupain aja yang terjadi di kantor, mau sehektik apapun ya sudah berlalu. Kemudian bisa meningkatkan kesehatan fisik. Wah, ini sih yang penting juga ya. Jika semua sudah berjalan dengan seimbang ya, kamu pun akan hidup lebih rileks dan juga bebas dari stres. Dan hal ini juga berdampak positif pada kesehatan fisik. Pasalnya, stres bisa menurunkan nafsu makan dan juga menaikkan tekanan darah sehingga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Wah, ini sih yang harus kita waspadai ya. Sebaliknya, dengan menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik pun juga ikut menjadi baik. Kemudian, kamu dengan menjaga work-life balance ya teman pro duet, bisa lebih bersemangat datang ke kantor juga nih. Rata-rata karyawan yang malas pergi ke kantor karena pekerjaan yang enggak ada habisnya atau lingkungan kerja yang toksik ya teman pro duet. Nah, dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, ini juga yang membuat pikiran kamu menjadi lebih positif.

Ada yang curcol nih nomor 2, ada dari Kak Lara. Katanya work-life balance itu bukan hanya sekedar soal membagi waktu aja Kak, tapi tentang tahu kapan aku harus fokus bekerja dan juga kuliah, dan kapan juga aku harus memberi waktu untuk diri sendiri. Nah betul, dan juga ngumpul bareng keluarga. Memang gak selalu mudah sih Kak dijalaninya, tapi yang terpenting supaya gak cepat lelah, aku tetap menikmati hidup dan juga selalu banyak bersyukur karena bisa membagi waktu juga. Bener banget sih ya teman pro 2, bersyukur ini juga penting ya, karena apapun yang kita nikmati ini merupakan nikmat dari Tuhan ya teman pro 2. Kita masih bisa bekerja, masih bisa menikmati waktu, membagi waktu dengan orang-orang tersayang, itu juga merupakan nikmat yang tiada duanya. Yang tentunya kita harus sering-sering bersyukur akan hal itu. Thank you banget Kak Lara Purnama Syari yang sudah bergabung di Curhat Dong kali ini. Dan sudah habis waktunya. Artinya kita harus sudahi dulu ya teman pro 2. Dan nantinya kita masih bakal lanjut di tetap di Jaga Malam ya. Nanti masih bakal ada drama, masih bakal ada juga Cek Fakta dan lain-lain yang bakal aku play buat kamu, yang kita dengerin bareng-bareng juga ya dramanya, kita simak bareng-bareng. Oke, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Heartbeat.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
3: Jaksa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Drama Radio Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Kakalia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakalia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Lumo Pro 2 masih barengan sama aja nih. Tentunya dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Aku masih bakal temenin kamu, teman Pro 2, sampai 1 jam ke depan ya. Kita masih punya waktu selama 1 jam ke depan yang bakal aku hadirkan jazz musik ya, teman Pro 2. Spesial buat kamu untuk mengantar kamu tidur tentunya. Tenang aja, besok kita masih bakal balik lagi temenin kamu di pagi hari sama dengan jelang pukul 24.00 ya, teman Pro 2. So, tetap stay tune aja, kita masih bakal temenin kamu 1 jam ke depan di Jazz Music yang bakal mengantar kamu ke alam mimpi tentunya. Selamat beristirahat ya, teman Pro 2. Jangan lupa, besok masih hari Minggu ya. Besok ketemu aku lagi di siang hari ya, teman Pro 2. Tentunya masih bakal temenin kamu semuanya di Pro 2 Rari Madiun, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap sesama muslim, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong terhadap sesamanya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat ini tidak hanya mengajak kita untuk saling membantu dalam kebaikan, tapi juga melarang kita untuk saling membantu dalam pelanggaran dan dosa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Karena itu, upaya untuk saling mengajak kepada kebaikan akan selalu disertai dengan saling membantu untuk mencegah keburukan. Dalam surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majempa Jaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kak, lihat tuh, ini monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang nggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Tim nasional Argentina telah merampungkan sesi latihan terakhir menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara dunia tersebut akan digelar di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat. Suasana latihan pun berlangsung penuh semangat, di mana kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekannya tersebut tampak menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penentuan. Terkait hal tersebut, Fabrizio Romano selaku jurnalis sepak bola melaporkan Argentina telah menyelesaikan seluruh agenda latihan menjelang partai final. Kemudian informasi lainnya masih dari dunia olahraga. Kimi Antonelli selaku pembalap muda Mercedes kembali mengukir sejarah di Formula One. Ia menjadi pembalap termuda yang meraih pole position di 4 sirkuit paling ikonik dalam kalender Formula One, yakni Suzuka, Monaco, Silverstone, dan Spa-Francorchamps. Catatan tersebut bertambah setelah Antonelli menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps pada hari Sabtu 18 Juli 2026 kemarin. Hasil tersebut membuat pembalap asal Italia tersebut berhak memulai balapan dari posisi terdepan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, tempat terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya untuk edisi hari ini ya. Hari Minggu 19 Juli 2026. Waktunya untuk produktif di hari Minggu. Mungkin bisa kamu gunakan untuk olahraga ataupun kumpul-kumpul bersama dengan keluarga, rekan kerabat dan lain sebagainya gitu ya di hari Minggu ini. Pastinya sambil menemani aktivitas bagi kamu, Nabila mau menemani dengan sejumlah informasi update gitu ya, berita-berita seputar berita lokal ataupun berita nasional bahkan internasional teman Pro 2 yang bisa kamu simak di frekuensi 95,2 RRI digital ataupun streaming di rri.co.id sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Weekend. Aku bakal temenin kamu ya. Jadi kita bakal seru-seruan di pagi hari ini, sesi sepada sampai dengan santai siang. Dilanjut nanti bakal ada penyiar-penyiar Pro 2 RRI Madiun yang lainnya juga ya teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kebun Produa, FIFA akan memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Di mana cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Dan final Piala Dunia 2026 sendiri akan mempertemukan antara Argentina dan juga Spanyol ya, Kebun Produa. Di Stadion Los Angeles pada Senin 20 Juli, di mana kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA sendiri akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu, 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan juga staff tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, dan 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian dari cincin tersebut. Sampai dengan saat ini, FIFA belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Tapi foto-foto yang disediakan oleh FIFA di sini menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi berbagai macam batu permata nih, teman Produa ya. Selain itu, cincin tersebut juga diperkirakan akan menggunakan emas dengan rentang 14 sampai dengan 18 karat, yang mana membuat koleksi ini bernilai tinggi dan berpotensi memiliki harga yang bombastis alias mahal. Melansir dari Diario AS, inovasi ini adalah tradisi olahraga Amerika Serikat yang dibawa ke sepak bola dunia dengan slogan A New Symbol of Triumph sebagai bagian dari perayaan bersejarah turnamen ini. Cincin juara sendiri sudah lama dikenal dalam olahraga profesional di Amerika Serikat yang biasanya diberikan kepada pemenang kompetisi NFL, baseball, basket, hoki es atau NHL, dan Major League Soccer ya. Jadi di situ adalah sudah menjadi tradisi. Dan kali ini akan menjadi tradisi juga yang akan dilakukan oleh FIFA gitu ya, di mana memproduksi cincin untuk pemenang Piala Dunia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Klak, klak, klak. Okay.

Tiffany Young, anggota grup K-pop Girls Generation, teman Pro 2, akan merilis album solo debut berjudul Edge of Calm di tanggal 20 Agustus 2026. Di mana album tersebut ini dirilis melalui Pacific Music Group dan juga label utama Pacific Records yang dilansir dari Variety. Selain itu, di sini Tiffany akan diikuti juga oleh tur Asia selama 8 kota yang dimulai nantinya pada tanggal 12 September, teman Pro 2 ya, yang berlangsung di Hong Kong. Kemudian album tersebut berisikan 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Dalam proses produksinya, Tiffany terlibat langsung dengan mengawasi perkembangan konsep gaya, arahan visual, sampai dengan cerita di dalam video musik. Tiffany sendiri mengatakan bahwa album tersebut menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri tanpa mengikuti ekspektasi orang lain. Dan disebut-sebut juga bahwa karya ini dibuat dengan menampilkan sisi diri yang lebih jujur dan juga autentik ya, teman Pro 2. Jadi di sini Tiffany ingin setiap elemen di dalam album, mulai dari lagu sampai dengan konsep visual, itu benar-benar dirancang untuk menciptakan pengalaman yang terasa nyata. Dan diharapkan bahwa album dan juga tur tersebut ini bisa dinikmati oleh para penggemar sebagai satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Adapun album ini juga mengikuti perilisan lagu pra-rilis yang berjudul Summer's Not Over yang diluncurkan untuk memperingati 10 tahun debut solo Tiffany. Dan lagu tersebut sendiri sudah mencatatkan lebih dari 367 ribu streaming di Spotify. Sementara itu video musiknya sudah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube. Untuk tur Asia Tiffany yang sendiri akan dimulai di Hong Kong ya, tanggal 12 September, kemudian ada Jakarta juga tanggal 19 September, dilanjutkan Singapura di tanggal 26 September, Taipei pada tanggal 9 dan juga 10 Oktober, Ho Chi Minh City di tanggal 17 Oktober, serta Bangkok pada tanggal 25 Oktober. Adapun rangkaian tur tersebut akan ditutup melalui konser di Seoul pada tanggal 27 Desember. Dan untuk tiket konser pertama nantinya di Hong Kong ya, jadi mulai dijualnya pada tanggal 24 Juli mendatang, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu berminat, misalnya nggak nontonnya di Jakarta nih, tapi di beberapa kota yang sudah ada, itu bisa banget kamu searching gitu ya. Yang jelas kalau di Hong Kong dimulai dijualnya tanggal 24 Juli 2026.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, jadi seorang siswa kelas 6 sekolah dasar asal Boyolali, Jawa Tengah ini menjadi perhatian usai menemukan celah keamanan NASA Taman Pro 2, di mana teman tersebut menghantarkan Ibrahim Al-Abrar menerima surat apresiasi resmi dari NASA pada hari Kamis 9 Juli 2026 lalu. Nah, jadi kalau misalnya mendengar kata Ibrahim, nama Ibrahim Al-Abrar ini siapa gitu ya, yang sekarang menjadi sorotan publik. Nah, dilansir dari akun Instagram pribadinya, Ibrahim itu merupakan siswa SDN 3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, yang sekarang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Dan dia itu merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Aminuddin Salas dan Hanisa Oktaviani. Ketertarikan Ibrahim sendiri terhadap dunia teknologi ini bermula dari kegemarannya memainkan game digital sejak masih berusia belia di rumahnya. Dan dukungan orang tua pun membuatnya mulai mempelajari pemrograman secara mandiri sampai dengan mampu membuat game sederhana melalui proses belajar mandiri. Dalam 6 bulan terakhir, Ibrahim sendiri mulai memfokuskan pembelajaran pada bidang keamanan cyber melalui berbagai referensi yang tersedia secara daring. Dan dia pun juga mengaku terinspirasi oleh kisah para peneliti keamanan yang berhasil menemukan kerentanan pada sistem NASA. Dan kemampuan tersebutlah yang membawanya menemukan kerentanan berupa broken link hijacking di salah satu domain publik milik NASA yang bisa dilaporkan. Dan temuan tersebut kemudian disampaikan melalui program Vulnerability Disclosure Policy atau VDP yang disediakan oleh NASA untuk peneliti keamanan. Ayah Ibrahim sendiri menjelaskan bahwa putranya tersebut telah beberapa kali mengirimkan laporan mengenai kerentanan sistem kepada NASA. Dan dari 4 laporan yang dikirimkan, 1 diterima, 1 masih diproses, 1 ditolak, dan 1 dinyatakan sebagai laporan duplikat. Hasil tersebut menunjukkan proses pelaporan kerentanan memerlukan ketelitian dan juga kesabaran, serta pemahaman terhadap prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Dan dari pengalaman tersebutlah yang juga menjadi bagian penting dalam perjalanan belajar Ibrahim sebagai peneliti keamanan cyber muda. Dan sebagai informasi ini teman Pro 2, Ibrahim sendiri ini bercita-cita menjadi profesional di bidang keamanan cyber dan terus mengembangkan kemampuan teknologi informasi, di mana orang tuanya sendiri juga berharap pencapaian anaknya tersebut bisa menginspirasi anak-anak Indonesia, teman-teman Pro 2 juga yang di luar sana, agar bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan juga berkarya. Jadi tidak serta-merta untuk senang-senang aja ya teman Pro 2, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan juga berkarya.